0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiq Liao. Sempena sambutan Hari Ibu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua insan yang bergelar ibu atau mama atau mami atau mam di mana jua berada. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa dan penat lelah yang tidak pernah meminta balasan. Seorang ibu bukan sahaja membesarkan anak-anak tetapi menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam kehidupan keluarga. Buat ibu saya yang tercinta, terima kasih kerana sentiasa ada di saat susah dan senang. Doa saya semoga ibu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Kepada semua ibu, anda semua sangat istimewa dan dihargai dan sangat hebat. Selamat Hari Ibu daripada saya untuk semua pendengar KLFM. Terima kasih.
1: Syafiq Liao, KLFM mengucapkan Selamat Hari Ibu.

Ya, Kelvin yang baru KL. Terima kasih untuk tuan bersama kami waktu ini di jam yang ketiga untuk hujung minggu KL fasa yang pertama bersama saya Putera Azwan. Apa-apa terima kasih untuk yang terus bersama kami dan yang dah pun kirimkan ucapan selamat hari ibu. Saya akan mula bacakan kiriman ucapan daripada anda. Jadi kita nak mulakan dengan ini kiriman daripada Afia melalui WhatsApp KL FM. Katanya, hai, saya nak kirimkan ucapan selamat hari ibu buat semua ibu di luar sana, especially mak saya. Terima kasih sebab jadi insan paling kuat dalam hidup kami semua. Love you, mak. Dan kiriman daripada Aizul pula katanya, saya nak dedikasikan ucapan ini buat ibu tersayang. Selamat hari ibu dan terima kasih atas segala pengorbanan dan juga segala usaha kasih sayang yang tak pernah putus terhadap kami adik-beradik. We love you, mak. Itu antara kiriman ucapan hari ibu daripada pendengar-pendengar kita. Dan jika anda nak kirimkan juga ucapan buat ibu anda ke, isteri anda ke, ataupun siapa saja yang bergelar ibu, mama, umi, mami, mak dan apa-apa saja, nanti terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133 309 7972. Baik, sambil-sambil itu jom dengarkan lagu ini, lagu persembahan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, KLFM. Ini baru KL.

Lagu bersama Ed Sheeran dengan Shape of You menghiburkan dan menerusi hujung minggu KL membawa kita ke pukul 8.32 minit pagi. Terima kasih untuk yang bersama kami waktu ini dan untuk anda yang mungkin baru bersama kami yang belum lagi ikuti kami di media-media sosial KLFM, anda boleh ikuti di FB kami KLFM Ini Baru KL, IG kami KLFM972 dan juga di TikTok kami KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Okey, nak bacakan lagi ini dedikasi daripada sahabat-sahabat kita mesti WhatsApp KLFM sempena Hari Ibu. Ini kiriman daripada Haura, katanya Assalamualaikum. Saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang hebat di luar sana, terutamanya buat emak saya di Kampung Baru. Terima kasih atas segala pengorbanan dan juga doa mak yang tak pernah putus selama ni. Dan kiriman daripada Muhammad Ishak pula, katanya saya nak dedikasikan ucapan ini khas untuk ibu saya, insan yang paling kuat yang pernah saya kenal. Walaupun banyak dugaan, ibu tetap senyum demi anak-anak. Sama hari ibu ya, ibu memang terbaik. Itu dia antara kiriman ataupun dedikasi sempena Hari Ibu hari ini. Dan anda mungkin nak kirimkan juga ataupun nak dedikasikan juga ucapan-ucapan untuk ibu anda ataupun sesiapa saja yang bergelar ibu, anda boleh terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013 309 7972. Ini dia Mila, Jika Kau Ubah Fikiran, KLFM Ini Baru KL.

0: saya Azan sekali mengucapkan selamat Hari Ibu buat rakyat Malaysia, buat insan-insan bernama wanita di seluruh dunia. So, sayangi ibu anda, sayangi dan kasihi dia. InsyaAllah. Amin.
1: Azan Scan KLFM mengucapkan selamat Hari Ibu.

Lagu Semaafkan Jodoh Pasti Bertemu menyebabkan anda menerusi hujung minggu KL membawa kita ke pukul 8.52 minit pagi. Terima kasih untuk yang telah bersama kami waktu ini dan menghabiskan pukul 9 pagi. Kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 9 pagi sebelum kita kembali bersama untuk jam seterusnya menerusi hujung minggu KL. Tapi menanti waktu itu, ini dia Dollar dan juga Hot Light dengan Dan Mellow untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Jangan cakap aku tak payo.
1: Listen to KLFM. Ini baru KL. This is Quincy from KL City.
2: Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya sudah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nomor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun pada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set Gender Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih Balai Bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuo Ming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anywhere 7.2
1: KLFM Ibu KL. Ya, kasih kepada KL. Terima kasih kerana bersama kami waktu ini. Dan sama hari ibu buat semua insan-insan yang bergelar ibu, mama, umi, mami, mak dan semualah ya. Ha, okay. Dan apapun kepada yang mungkin nak kirimkan ucapan hari ibu juga, boleh terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah jika ada kesempatan, saya akan bacakan kiriman ataupun dedikasi daripada anda. Okay. Dan jangan lupa juga pukul 10 pagi nanti kita ada pilihan hangat. Okay. Yang mana kita akan bersama DJ N dan juga tetamu istimewa beliau. Siapakah yang akan bersama N hari ini? Pastikan anda bersama N pada pukul 10 pagi nanti untuk pilihan hangat KL minggu ini. Okey, baik, jom dengarkan terus lagu ini, lagu persembahan Dato' Sri, Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta di KLFM. Ini baru KL.

0: Selamat Hari Ibu dari saya, Datuk Siti Fairuz. Hargailah ibu anda, sayangilah ibu anda. Selamat Hari Ibu.
1: Datuk Siti Fairuz, KLFM, mengucapkan Selamat Hari Ibu.

Kecik LFM 97.2.

0: Hai, saya Farouk. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu tahun 2026. Tanpa ibu, siapalah kita?
1: Umar Farouk, Pegawai Bomba 1, Balai Bomba Seputih, KLFM, mengucapkan selamat Hari Ibu.

Ya, kafe ini baru KL. Terima kasih kerana bersama kami waktu ini. Dan kita pun berada di penghujung untuk hujung UKL fasa yang pertama bersama saya, Putra Azwan. Sebabnya kecap lagi pada pukul 10 kita akan dengarkan Dunia 10 Pagi. Dan selepas itu kita akan bersama Anne Diana untuk pilihan hangat KL hari ini ataupun edisi hari ini. Jadi bersama siapakah Anne akan bersama hari ini, bersama istimewa yang manakah? Nantikan bermula pukul 10 pagi nanti untuk pilihan hangat KL. Okay. Apapun, jom nak teruskan lagi dengan lagu persembahan Ada Jebat, Nakal Nakal Nakal, untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin Sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran.

terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshid. Pasukan pertahanan awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin al-Amma dilantik sebagai Susi Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamzah al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Ezzor. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kodiplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: KL FM. Ini baru KL.
1: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari hanya di KL FM. Ini baru KL.
2: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Good morning KL. Apa khabar semua yang tengah dengarkan sekarang ini, yang tengah memandu atau yang baru je bangun pagi ni, lambat bangun ya, yang tengah bersiap nak keluar atau tengah lepak minum kopi. Harapnya pagi Ahad anda hari ini dimulakan dengan mood yang baik dan penuh tenaga. Okay, baik, tarik nafas, relax. Sebab 2 jam ini saya nak temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, confirm meletup. Jadi saya and Diana kembali temankan anda semua di KL FM. Ini baru KL dan macam biasa setiap hari Ahad pukul 10 pagi kita bawakan segmen yang ditunggu-tunggu, pilihan hangat KL. Yes, segmen carta muzik yang bukan sekadar carta biasa, sebab kita dekat sini himpunkan 20 buah lagu yang paling trending berdasarkan apa yang sedang hangat di platform digital dan juga yang paling kerap berkumandang di KL FM. Maknanya apa? Anda kena dengarlah hari ini. Inilah lagu-lagu sebenar orang KL, okay?

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Layan Hangat KL.
1: Hah, itulah dia 5 buah lagu yang membuka tirai pilihan Hangat KL kita untuk hari ini. Ha, macam mana? Okey ke tidak? Sebab selepas ini ada lagi lagu yang panas-panas yang perlu anda dengarkan. Sebab semua lagu dalam carta ni bukan sebarang lagu, okey? Ini adalah lagu yang tengah meletup-letup dekat platform digital dan juga yang selalu berkumandang di KLFM. Jadi hari ini kita nak teruskan lagi 5 buah lagu di pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat, Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Rentak Pagi KL, keep on.
1: Okay, come on, come on, lagu terbalik. Saya memang dah semalam dah study dah.
2: Okay, kita mulakan 3, 2, 1. 3, 2, 1.
1: Okay, Acah setiap biasa. Berdua lebih baik. Okay. Memang tak dapat
2: jawapan
1: lah.
2: Jawapannya ni. Ni lagu ni. Ni. Okay, saya nak denda Putra Azwan tang Twister. So Betty bought a better butter and the better butter.
1: Hai, baca perlahan pun awak dah tersasul macam mana maksud saya.
2: Sebab itulah saya denda awak.
1: Ini maksud saya darjah 5 dah. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and then Betty pun buat kek guna telur macam buat air.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dekatkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Hai, selamat pagi yang baru saja tune 97.2. Anda masih lagi bersama saya and Diana untuk pilihan hangat KL. Kita tengah kira turun lagu paling trending untuk minggu ini dari nombor 20 dan sekarang ni kita dah masuk top 10. Kalau anda baru je buka radio, jangan risau, jangan bimbang, no worry. Masih banyak lagi lagu-lagu yang best. Dan sekarang ni saya nak buat quick check sikit pagi ini. Okay, anda sebenarnya jenis yang macam mana? Tim lagu baru yang tengah trending, yang baru saja release terus masuk dalam playlist anda, atau tim lagu lama yang evergreen, dengar berulang-ulang kali pun tak jemu? Sebab kan ada orang dia memang kena lagu baru, baru dia rasa up, baru dia rasa in. Tapi ada juga yang setia dengar lagu-lagu lama yang ada memori, ada feel, dengar je terus throwback masa lalu kan. Dan sekarang ni nak tahulah warga KL ni lebih ramai tim mana, tim trending atau tim evergreen? Untuk waktu ni jom kita layan lagi 5 buah lagu di pilihan hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

Hai, saya Diha. Saya dari Kelate. Lama je orang Kelate dengar lagu KLFM. Jadi gak saya nak orang Kelate pakat dengar radio KLFM. Memang sedap, dijami. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Yo, remember back on

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Cerita pasal lipas.
2: Lipas
1: dalam kereta. Lipas ni memang orang ramai tak suka, Epi.
2: Betul.
1: Dia bila dia duduk diam-diam tu tak apa lagi. Bila dia terbang hinggap kat tangan, itu yang buat panik tu.
2: Betul. Baik satu fakta tentang lipas ni kan. Lipas ni dia boleh tapak kepala lama tau. Dia kalau dah terputus kepala, dia boleh hidup lama lagi sebab dia tak bernafas guna hidung.
1: Dia boleh bernafas guna apa?
2: Dia rongga-rongga badan dia.
1: Guna yang dekat kat jari-jari.
2: Jari kat badan dia, kat bawah ni. Lepas tu kalau kita nampak bernama lipas yang tambah kepala, dia akan jadi lipas gal. Apa macam penanggal tu kan?
1: Bukan lipas gal.
2: Ada apa?
1: Apa pula? Mana ada? Tu penanggal.
2: Penanggal dah tak ada kepala.
1: Tak apa.
0: Dan lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.
2: Pilihan hangat KL.
3: Bangun pagi, energy ready.
4: Nak lagu tu.
5: Ila lagu ni.

0: Dan itulah dia lengkap sudah carta pilihan Hangat KL dan Spotlight Artis untuk minggu ini. Terima kasih untuk anda semua yang setia bersama dengan N dari pukul 10 pagi tadi hinggalah sekarang. Kalau ada lagu kegemaran anda, jangan lupa support dan tambah dalam playlist dan kongsikan dengan kawan-kawan. Okey? Jadi saya N Dayana nak undurkan diri. Kita jumpa lagi pada hari Ahad depan pada waktu yang sama di pilihan Hangat KL hanya di KLFM. Ini baru KL. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa senyum. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Happy weekend.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
0: Okey, kita ucap tadi selamat pagi sebab apa? Mm-mm. Ada orang dia memang suka pagi-pagi dia nak dengar.
2: Nak dengar
0: ucapan
2: apa?
0: Selamat pagi, ucapan tanya dia sihat ke tak? Mm. Memang dia perlukan kata-kata semangat.
2: Ya, betul. Berapa ramai sebenarnya pasangan dia bergaduh disebabkan tak dapat sambutan ni ataupun ucapan ni tak dapat betul? Ucapan selamat malam, tak dapat ucapan selamat pagi. Kadang-kadang benda kecil ni yang kita terlalu pandang yang menyebabkan pergaduhan tu.
0: Rupanya sampai Ofi yang muka monyok masam sampai ke tengah hari tu, itu sebablah sebab masa turun daripada motor tu, suami dia tak kata goodbye.
2: Tak kata goodbye.
0: Ha, main pergi je. Tak sempat toleh lagi, laki dah belah.
2: Oh, ada juga yang kaki tersangkut lagi kat atas motor tu. Atau mengangkat-angkat.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ladies and gentlemen, please arise for the love and...

lagu pop yeah daripada kumpulan VE membuka tirai untuk Hujung Minggu KL Fasa yang kedua edisi hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Ahad anda. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kepada anda di mana pun berada, di rumah ke, di luar ke, di dalam kereta, di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Putra Azwan yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi dan disambung rakan setugas Andriana untuk pilihan hangat KL sehingga ke pukul 12 tengah hari dan bermula daripada saat ini. Selama 6 jam insyaAllah sehingga ke pukul 6 petang nanti, Dayang akan temankan anda dalam Hujung Minggu KL Fasa yang kedua. Selamat berhari Minggu untuk anda. Selamat Hari Ibu. Minggu yang kedua setiap bulan Mei sambutan Hari Ibu. Jadi kepada ibu-ibu semua di luar sana, selamat Hari Ibu diucapkan. Tahun ini temanya Seteguh Kasih Ibu. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Saya tahu mungkin banyak perancangan anda untuk sambut bersama dengan ibu-ibu yang tersayang untuk sepanjang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. InsyaAllah Dayang akan temankan anda dengan lagu-lagu hangat, lagu-lagu hits yang best, info-info terkini untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: tu, Bek?
1: Eh, dah kenapa pula saya cakap Kelantan ni kan? Ah, bukan apa. Saya nak ke negeri Cik Siti Wargembang untuk suara bertemu suara silang budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silang budaya suara bertemu suara kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya, Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersiaran langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan

tertera di RTM Klik Ahad ini 10 Mei 2006 pukul 3 petang. Silang Budaya, suara bertemu suara, hanya di Kelas FM. Ini baru KL. Hanya

FM, ini baru KL. Itu baru saja berlalu. Lia Aziz dengan lagunya Kucu-Kucu membawa kita menghampiri 12.22 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah, sepanjang bulan Mei ni banyak sangat sambutan dan juga cuti kan. Hari ini ada Hari Ibu, hari Selasa nanti 12 Mei Hari Jururawat, 16 Mei Hari Guru, 23 Mei ada masuk dah musim cuti sekolah, 27 Mei sambutan Hari Raya Haji. Lepas tu kita ada 30 Mei Pesta Keamatan, 31 Mei Hari Waisak. Nampak tak, berturut-turut banyak cuti, banyak sambutan sepanjang bulan Mei. Jadi saya tahu ramai je kan ibu-ibu, ayah-ayah yang nak merancang percutian sebenarnya dengan cuti anak sekolah, cuti raya lagi, cuti-cuti public holiday lagi. Semoga segala perancangan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar semuanya. Kita ambil masa yang berkualiti untuk diluangkan bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. InsyaAllah satu tengah hari nanti kita akan ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Dan kita akan teruskan lagi hujung minggu KL, fasa yang kedua. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan, lagu-lagu favourite anda, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972.

0: Okay, assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu ataupun mama, bonda, mami. Okay, anda adalah insan istimewa dan semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi ibu kita dan memanjangkan usia dia dengan keberkatan. Okay, siapa yang belum, kehilangan ibu, kita sama-sama doakan. Semoga ibu bertemu di syurga nanti. Okay, selamat hari ibu. I love you, ibu.
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza, KLFM mengucapkan Selamat Hari Ibu.

Itu dia gabungan suara Siti Nordiana dan juga Bunga dengan lagunya Amaran, menghiburkan anda dalam hujung minggu KL fasa yang kedua. Untuk anda yang mungkin bekerja pada hari ini, kan hari Ahad ada je ramai yang bekerja, selamat bertugas diucapkan untuk yang di rumah. Ada yang nak memasak kan, jodoh-jodoh yang istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu. Apapun makanan anda, masakan anda pada hari ini, Dayang yakin semuanya sedap-sedap belaka sebab memasak pasti dengan penuh kasih sayang. Dan untuk yang memandu, mungkin juga nak pergi bawa lunch kat luar kan, nak special sikit hari ini, berhati-hati memandu. Dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju, okey? Jangan laju-laju, bawa slow-slow je, nikmati pemandangan di luar itu bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Dayang akan temankan anda selama 6 jam, nak dengarkan lagu-lagu permintaan boleh sahaja. Semoga semuanya terhibur. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM, ini baru KL.

0: Salam sejahtera bagi semua pendengar KLFM. Saya Abdullah Ahmad, ataupun dikenali sebagai Lah Ahmad, ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat seluruh semua insan-insan yang bergelar ibu. Terima kasih banyak-banyak atas setiap jasa titik peluh kudrat menjaga kami anak-anak ini, melahirkan, beri makan dan minum, didik kami, melimpahkan kasih sayang ke atas kami anak-anak. Tak mampu kami sebagai anak ini nak membalas setiap jasa ibu. Jadi Hari Ibu ni saya nak sampaikan buat semua ibu di luar sana, dan anak-anak juga, kita kenanglah setiap jasa ibu. Kita tak balas, tak boleh mampu nak balas setiap jasa mereka. Tanpa mereka kita tak sampai di mana kita berada di sini. Sebab doa ibu ni adalah satu keramat bagi kita. Hidup kita, kerjaya kita ni biasa je, tapi hidup kita ni atas doa ibu. Jadi selamat Hari Ibu buat semua ibu-ibu di luar sana. Anak-anak, sayangilah ibu kita. Kasih sayang kita berikan sepenuhnya hari ini, kita limpahkan kasih sayang kita buat semua ibu di luar sana. Assalamualaikum.
1: Lah Ahmad, KLFM mengucapkan selamat Hari Ibu.

itu dia Ratu Rock kita Ella dengan lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah menghiburkan anda di tengah hari Ahad ini. Dan Dayan nak kongsikan lagi info bersama dengan anda sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026.

0: kekayaan negeri, ada tarian tradisional pelbagai kaum dan persembahan seni dan budaya belia Malaysia. Jadi untuk anda, terutamanya belia-belia kita di luar sana, jangan lepaskan peluang ini. Datanglah beramai-ramai dan meriahkan warna-warni belia Malaysia at Pavilion MBM sama dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Boleh datang bersama dengan keluarga, bersama dengan insan-insan yang anda sayangi, rakan-rakan, untuk rasai sendiri kemeriahan budaya, muzik dan semangat perpaduan belia Malaysia. Bila itu diadakan 15 hingga 17 Mei 2026 bertempat di Ex-Park Bandar Sri Sendayan Negeri Sembilan. Itu dia antara lagi sambutan pada bulan Mei ini, sambutan Hari Belia pada 15 Mei. Tadi dah yang dah kongsikan banyak sambutan sepanjang bulan Mei ini, ada Hari Ibu, Hari Jururawat, ada Pesta Keamatan, nak cuti sekolah lagi, Hari Raya Haji lagi, kan? Meriah sangat bulan Mei ini. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada perancangan, bolehlah singgah ke Negeri Sembilan untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026. Baiklah, pukul 1 nanti kita singgah sebentar untuk ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari dan untuk panduan Muslimin Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini ialah pada pukul 1.12 minit tengah hari.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari seksyen Berita Radio RTM.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah. Dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti satu hari nanti, siapa yang nak jaga dia? Overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa. Tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Siti Wakembang untuk Suara Bertemu Suara Silam Budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam Silam Budaya Suara Bertemu Suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya AP Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersara langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan di KLFM 97.2 serta di RTM Klik. Jadi jangan lupa

0: tentang budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM ini baru KL.
1: Budaya Radio RTM.

Itu dia Ramlah Ram dengan Diam-Diam Jatuh Cinta. Semoga anda terhibur waktu sekarang menghampiri 1:38 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KLFM melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari anda. Baiklah, hari ini 10 Mei masih lagi diadakan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 yang berlangsung di Plaza Angsana Johor Bahru semalam dan hari ini. Jadi untuk anda yang berdekatan, yang berkesempatan, datanglah beramai-ramai memeriahkan lagi Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2026. Ini untuk mendekati peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Jadi pelbagai aktiviti menarik, aktiviti interaktif, pameran serta demonstrasi khas menanti anda dan seisi keluarga. Jadi masih lagi ada masa untuk anda luangkan masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang di hari Ahad ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Untuk anda yang di Johor, yang berdekatan, yang berkesempatan, yang berpeluang, datanglah untuk memeriahkan Karnival Sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Plaza Angsana Johor Bahru. Dan untuk anda yang mungkin nak bawa ibu anda pergi makan yang special, nak berjalan-jalan pergi mall ke, nak berpiknik ke, apapun yang anda rancangkan bersama dengan ibu yang tersayang, dan doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Okey, yang penting jaga keselamatan bersama, jaga kesihatan. Nak makan sedap pun jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Okey, cuaca sangat-sangatlah tidak menentu. Jadi tolong jaga kesihatan kita ekstra sikit. Kita kurangkan ambil minuman yang manis, kurangkan pengambilan kafein, kita lebihkan air kosong. Semoga kesihatan kita terjaga dengan baik. Okey, untuk yang tidak sihat, yang demam ramai, yang sesama pun ada, yang batuk pun ada kan, jangan lupa makan ubat. Jaga juga pengambilan makanan. Kita kurangkan makanan yang berminyak. Kalau boleh lebihkan makanan-makanan yang kukus, yang rebus. InsyaAllah kita jagalah kesihatan kita bersama. Semoga kita akan terus bergembira bersama dengan insan-insan yang tersayang. Jadi untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. Ini dia lagu permintaan rakan kita dari Sarawak, Kak Mila. Sayang Orang Sama daripada Adira Suhaimi.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

Ini Elizabeth Tan. Knock, knock, talk, talk. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di Hujung Minggu KL Fasa yang kedua. Baik, hari ini hari Ahad, 10 Mei 2026. Semalam kita ada silang budaya Stesen Berkembar bersama dengan Sarawak FM pukul 3. Hari ini kita ada silang budaya Suara Bertemu Suara bersama dengan AP Syafiq dari KL FM dan Kak Ngoh dari Kelantan FM pukul 3 petang nanti. Dengan tajuk hari ini, Belia Kreatif, Generasi Baru Pewaris Budaya. Nampak tak? Tema sempena dengan Hari Belia juga. Jadi untuk anda, kita jangan lupa temu janji kita pukul 3 petang nanti. Boleh dengarkan menerusi frekuensi 97.2 ataupun boleh saksikan live di Facebook. Nanti kami akan share daripada Kelantan FM. Okey, jadi untuk anda, teruskan kekal bersama dengan kami. Yang nak dengar lagu boleh lagi hantarkan terus ke 013 30979.

Sebab saya cakap Kelantan ni kan, bukan apa, saya nak ke negeri Cik Siti Wakembang untuk suara bertemu suara silang budaya. Jangan lepaskan peluang bersama kami dalam silang budaya suara bertemu suara, kolaborasi istimewa KLFM dan Kelantan FM. Bersama saya Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh dari Kelantan FM bersiaran langsung dari sana pada Ahad 10 Mei 2026 pukul 3 petang. Anda boleh saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM dan dengarkan

Petang Silang Budaya. Suara bertemu suara hanya di Kelas FM ini baru KL.

Itu dia lagu Dan Manja dan Ida Ezrin, lagu Lorat Kelantan. Kenapa? Sebab nanti pukul 3.10 minit petang kita akan ke Kelantan. Ah, taklah. Kita akan bersiaran dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara bersama dengan AP Syafiq dan juga Kak Ngoh Kelantan FM. Jadi untuk anda, jangan lupa temu janji kita, okey? Pukul 3.10 minit petang ada Silang Budaya Suara Bertemu Suara langsung dari Kelantan FM bersama dengan AP Syafiq dan Kak Ngoh Kelantan. Banyak cerita menarik yang nak dikongsikan dengan tema hari ini, Belia Kreatif Generasi Baru Pewaris Budaya. Ini pun salah satu program sebenarnya dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 yang akan disambut pada 15 Mei nanti. Waktu sekarang tepat 3 petang. Okey, jadi untuk anda yang nak dengarkan lagi lagu-lagu permintaan anda, lagu favorite anda, nak sampaikan ucapan Mother's Day kepada ibu anda, boleh hantarkan terus ke 0133-3097-972. InsyaAllah 4 petang nanti Dayang akan kembali dalam hujung minggu KL Fasa yang kedua. Dayang akan bacakan ucapan sekiranya ada. Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Okey, terus kekal bersama dengan kami dalam hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Selamat Hari Ibu dari saya, Datuk Siti Fairuz. Hargailah ibu anda, sayangilah ibu anda. Selamat Hari Ibu.
1: Datuk Siti Fairuz, KLFM, mengucapkan Selamat Hari Ibu.

0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: KLFM ini baru KL, sebentar lagi tepat 3:10 minit petang kita akan bersama dengan rakan setugas kita DJ Syafiq, Epi Syafiq lah, lupa pula nama dia, DJ Epi Syafiq dan juga Kak Ngoh Kelantan dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara dengan tema hari ini, tajuk hari ini, Belia Kreatif Generasi Baru Pewaris Budaya. Jadi untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di KL FM, yang dengarkan melalui frekuensi 97.2, yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Click, yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami, dan semestinya kami juga akan setia bersama anda, menemani anda, menceriakan lagi hari anda. Jadi seketika kita akan bersama dengan Epi Syafiq dan Kak Ngoh untuk Silang Budaya Suara Bertemu Suara dari Kelantan FM. Okey? Kita silakan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Itu dia, satu suara, satu jiwa, Epi.
3: Ya, betul.
2: Dalam silang budaya kita hari ini. Jadi, alhamdulillah. Jadi, kalau adik-kakak dengar pun, Epi pun dia serok-tekok je. Supaya kakak ngoyak tadi lah. Dua hari, tiga hari di Kelantan ni dia panas. Jadi, suaranya pun dah berubah.
3: Elok-elok sebelum ni, Epi Syafiq hari ni dah jadi macam ni. Lagu rock, lagu Ella gitu.
2: Jadi hari ni alhamdulillah happy kita bersama untuk ruangan Silang Budaya. Untuk radio-radio RTM kita, suara bertemu suara dan juga macam-macam lagi lah kalau kita tengok. Dan hari ni kita di Kelantan ni, lagu mana happy tiga hari di Kelantan ni? Jumaat satu.
3: Dia seronok lah, makanan sedap lah.
2: Makanan sedap.
3: Ya, hari pertama saya dah try nasi air. Nasi air, lepas tu ada nasi air tu ditambah dengan kerabu kerang. Memang dekat Kelantan ni berat badan saya naik sikit lah.
2: Ya, itu kat angin nampak dah. Terik sikit ya.
3: Lepas tu semalam kita pergi Pulau Seri Tanjung semalam. Seronok lah tengok floating market apa semua kan.
2: Ya, deh. Jadi alhamdulillah orang kata apa. Apa ni, bila orang sapa di Kelantan ni, itulah orang-orang yang luar Kelantan ni pi, biasanya dia akan nampak Kelantan ni ialah gedung makan ni.
3: Betul. Makanan murah sini kat kau.
2: Makanan murah-murah deh. Makanan sedap-sedap deh. Jadi aku kata alhamdulillah, kita pun memang mengharapkan supaya tetamu-tetamu kita hak sapa di Kelantan ni berpuas hati belaka.
3: Okey. Baik, saya tak seorang-seorang sebenarnya kat kau.
2: Tak seorang betul.
3: Saya bersama dengan sahabat saya Mimi Wala. Lepas tu sahabat kita dari National FM ada Nazarudin.
2: Jadi tiga DJ yang soho-soho di KL ada ekok singgah mari di Kelantan ni.
3: Betul.
2: Untuk kata bersama-sama kata dalam silang budaya kita hari ni lah. Okay.
3: Baik, saya nak tanya satu je Kak Ngoh. Macam Kak Ngoh dipanggil Kak Ngoh kan? Kalau lelaki Pok Ju, Pok De. Kenapa dia ada Pok depan
2: tu? Pok tu, dia sebenarnya gini, tu adalah kata macam pangkat lah.
3: Pangkat
2: dalam keluarga. Macam Pok saudara tu Pak Ado. Dia macam pangkat yang dekat dalam keluarga. Pak Ado, Pok Ni, Pok Teh. Macam Kak Angoh, kita ada Kak Angoh, Mak Ado. Kalau dulu kita ada Kak Awen, ni adalah gelaran dalam keluarga.
3: Okey, contohlah nama kawan saya Zulkifli. Dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Pok Ju tu memang dah so.
3: Macam Izu Islam, Izu Islam dia panggil Pok Ju.
2: Pok Ju. Sebab Pok ni adalah orang yang kita hormat.
3: Okey, macam saya. Macam saya FP jadi Pok P lah.
2: Pok P lah. Panggil Pok P apa ni.
3: Okey, ni Kak Ngoh, hari ni kita nak cerita mengenai suara bertemu suara ni antara Kalan FM dan juga Kalantan FM. Kita punya perbicaraan lebih kepada belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
2: Belia kreatif generasi baru pewaris budaya.
3: Okey, macam Kak Ngoh apa Kak Ngoh faham tentang belia
2: ni
3: Kak Ngoh?
2: Beliau-beliau ni orang muda lah. Orang-orang muda, generasi-generasi yang macam luar ni dia panggil generasi.
3: Generasi Z.
2: Gen Z. Kalau dulu-dulu tu dia generasi Y.
3: Gen X. Macam Kak Ngoh ni generasi apa Kak Ngoh?
2: Tak tahu.
3: Generasi X.
2: Nak kata veteran tak veteran mana lagi dek.
3: Macam saya generasi Y. Macam contoh macam zaman-zaman Kak Ngoh kita ada banyak permainan kan. Lepas tu banyak budaya-budaya yang sekarang ni budak-budak tak tahu
2: apa. Budak-budak tak tahu main. Supaya kalau Kak Ngoh dulu kan main decok.
3: Decok main becok lah.
2: Bukan, main decok ni macam kita lompat-lompat dalam petok yang kita petok tu kita buat atas tanah tu. Kita bagi-bagi tu kita panggil decok.
3: Tempat saya panggil teng-teng.
2: Benda yang sama.
3: Teng-teng lah, main tetek lah. Lepas tu ada main 0 point, ada main 0 point,
2: 0 point,
3: main gelang getah.
2: Gelang getah,
3: batu seremban.
2: Batu seremban tu panggil selambuk kita.
3: Selambuk. Okay. Dia budak-budak Gen Z tak tahu pemain-pemain ni kat kau.
2: Ya, dia. Jadi kata itulah, walaupun kita kata kita kena kekal ke juga.
3: Betul. Jadi di sini kita nak berbincang mengenai macam mana cara nak mewariskan budaya ini kepada Gen Z ni lah kat kau.
2: Jadi molek sangatlah untuk silam-silam budaya. Molek kalau kita ada jenasi apa ni, ada program-program sebegini, kita ketengah ke. Program apa ni macam aktiviti-aktiviti hok dulu-dulu tu kita ketengahkan lah.
3: Ya, betul.
2: Untuk muda-muda, orang-orang muda lah ni.
3: Okey, baik. Sebab ni banyak lagi kami nak berkongsi dengan anda semua. Ya, yeah. Kami juga akan bersama dengan tetamu istimewa hari ni.
2: Memang istimewa sangat-sangat. Ada istimewa bersama dengan tetamu kita lepas ni. Tapi Kak Ngun nak beri lagu Nusta dulu lah.
3: Lagu Nusta? Oh, saya memang minat Nusta.
2: Ya. Okay, kita layan lagu Nusta dulu, ne.
3: Okey.

0: Okey, baik. Epi, kita beri Datuk lagu Bahagia Bersegang, Bahagia Wicerah Putih Mata sikit lah.
1: Itu filem apa, Dok,
0: Kak? Tak tahu filem ke apa. Tapi tajuk dia, Tun Muskurado.
1: Tun Muskurado. Saya memang suka lagu Dusta. Dia memang satu, kalau dia berada di, contohlah di India, kejap-kejap dia boleh pergi Australia. Joget-joget semua tu, kan?
0: Tapi tak apa. Kita masih lagi bersama untuk segmen Silam Budaya untuk Petani lah. Apa ni, Epi deh.
1: Ya, betul.
0: Baik, seterusnya cerita kita pasal
1: Kita nak ni, mainkan satu video lah. Hari tu sempatlah saya pergi dekat JKKN KL, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Kita nak bercerita mengenai satu skuad ni, skuad budaya JKKN. Mereka ni membuka ruang kepada sesiapa saja untuk jadi sukarelawan. Jadi kebanyakan untuk belia lah, 18 tahun sampai 40 tahun boleh mendaftar menerusi laman web JKKN. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan video tersebut, kita nak tengoklah video ni. Jom.
2: Jadi ucapkan kepada anda, saya Epi Syafiq. Sekarang ni saya berada di pejabat JKKN ataupun Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Untuk hari ni kita nak bercerita mengenai macam mana nak memperkasakan budaya dan juga seni ni di kalangan belia. Untuk pendapat anda, JKKN ada satu program khas, iaitu program skuad budaya yang memberikan peluang kepada anda sebagai sukarelawan untuk terlibat dalam budaya dan seni. Jadi kalau anda nak tahu apakah itu skuad budaya JKKN, jom sama-sama kita saksikannya.
3: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak identiti budaya negara dalam usaha melahirkan generasi kreatif yang celik seni dan warisan. Skuad budaya JKKN hadir sebagai platform yang menyatukan semangat sukarelawan, kreativiti dan jati diri.
4: Saya Saiful Khairi Ahmad, pengarah bahagian pengukuhan seni dan budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
3: Skuad budaya JKKN merupakan penjenamaan baharu skuad sukarelawan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang merupakan inisiatif JKKN dalam melahirkan belia berjiwa seni yang aktif, kreatif dan berperanan sebagai pewaris budaya bangsa. Menjadi tulang belakang pelaksanaan program kebudayaan di seluruh Malaysia, skuad budaya JKKN membuka peluang kepada individu berbakat dan berminat dalam bidang seni untuk bersama menyumbang tenaga dan bakat.
4: Yang pertamanya pendedahan secara praktikal, iaitu dalam dunia sebenar seni dan persembahan, apa yang perlu dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, tertib-tertibnya lah. Di samping itu, program ini juga akan membuat belia-belia kita ni membentuk pembentukan jati diri dalam identiti nasional. Maknanya kita, masyarakat dunia mengetahui yang kita ni pelbagai kaum, dan dalam skuad budaya ni memang kita tak ada had. Siapa saja selagi dia berwarga negara Malaysia boleh turut terlibat. Malah kami juga mengalalukan sekiranya ada pelajar-pelajar antarabangsa ataupun pemaus tautin yang berada di Malaysia melaksanakan kerja tugasan profesional mereka untuk terlibat sebagai sukarelawan budaya.
3: Menerusi skuad budaya JKKN, golongan muda diberi ruang untuk terlibat secara langsung dalam pelbagai program seni, kebudayaan dan komuniti. Dari pentas persembahan hingga kerja lapangan, skuad ini memberi peluang untuk belia membina bakat, keyakinan diri serta pengalaman berharga.
4: Kita membuka ruang ni dalam banyak program lah. Terutamanya program-program yang melibatkan penyertaan secara langsung, bukan sekadar sebagai peserta tetapi juga sebagai tenaga penggerak yang membawa imej Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu sendiri. Kita berikan ruang kepada mereka untuk belajar. Kadang-kadang mereka ni berminat untuk terlibat, tetapi bagaimana nak terlibat? Jadi ini adalah ruang dan peluang untuk mereka terlibat secara langsung.
3: Lebih daripada sekadar pelibatan program, skuad budaya mampu menjadi ejen perubahan dalam komuniti. Kehadiran belia dalam aktiviti budaya bukan saja menghidupkan warisan, malah membentuk role model positif yang mampu mempengaruhi rakan sebaya ke arah gaya hidup lebih kreatif dan berdaya saing.
4: Mereka yang terlibat juga menjadi sebagai ejen memberikan perkhidmatan yang akan memberikan impak kepada komuniti itu sendiri. Contoh macam kita buat program Festival Permainan Malaysia di Kuala Lumpur, kita berikan ruang kepada mereka untuk jadi sebagai tenaga kerja dan juga khidmat masyarakat dan juga komuniti kepada mereka yang terlibat itu sendiri. Jadi itu antara bagaimana kami mendekatkan mereka dengan aktiviti ataupun dengan komuniti itu sendiri.
3: Dalam dunia digital masa kini, JKKN turut menyesuaikan pendekatan dengan minat generasi baharu melalui media sosial, kandungan kreatif dan platform digital. Seni budaya kini tidak lagi terhad di pentas tradisional tetapi berkembang dalam bentuk yang lebih segar, moden dan dekat dengan anak muda.
4: Sebenarnya dalam seni budaya ini kita ada cabarannya. Peredaran masa membawakan kepada perubahan dari segi teknologi dan juga dari segi pendekatan. Sebenarnya mereka boleh dan bebas melaksanakan kandungan-kandungan digital. Tetapi biarlah orang kata mengikut hala tuju negara kita sendirilah.
3: Melangkah ke hadapan, JKKN melihat skop budaya sebagai ekosistem pembangunan belia yang mampu melahirkan lebih ramai pelapis seni budaya negara. Fokusnya bukan sekadar penyertaan tetapi membina generasi pemimpin budaya yang akan terus mengangkat identiti Malaysia.
4: Pada anda yang berada di luar sana, di mana-mana saja anda berada di dalam negara yang ingin menyertai skuad budaya, jangan malu dan jangan segan, sila layari laman sesawang jkkn.gov.my.
3: Skuad budaya JKKN bukan sekadar platform tetapi langkah membina masa depan budaya negara melalui tangan generasi muda. Kerana warisan tidak akan terus hidup tanpa pewaris yang berani mengangkatnya.
2: Baik, selesai sudah ceritanya di apa jabat JKKN ini ataupun Jabatan Kebudayaan dan juga Kesedia Negara. Begitulah ceritanya mengenai skuad budaya ini yang memberikan anda peluang untuk menjadi sukarelawan dalam kebudayaan dan juga kesenian. Jadi kalau anda berminat nak menjadi sukarelawan JKKN, bolehlah layari laman web JKKN sekarang. Okay? Jadi jom sama-sama kita saksikan Silang Budaya.
5: Silang
6: Silang Budaya
5: Radio RTM.
1: Baik, itulah ceritanya mengenai skuad budaya JKKN. Kalau dulu namanya skuad sukarelawan JKKN.
0: Skuad sukarelawan JKKN. Jadi Kak Ngoh tengok memang memberi peluang kepada orang muda ni.
1: Betul. Dia bukan saja di KL saja, Kak Ngoh ada.
0: Maknanya terbuka seluruh Malaysia.
1: Terbuka di seluruh Malaysia. Dia setiap negeri yang ada JKKN boleh apply lah. Sertai itulah. Pergi je laman web JKKN, daftar kat situ. Kalau anda ada masa untuk jadi sukarelawan, anda boleh sertai banyak program lah yang disediakan lah.
0: Molek sangat untuk orang-orang muda di Kelantan ni untuk sertai sukarelawan JKKN.
1: Baik, selepas ini kita nak bersama dengan seorang lagi pejuang di Kibarat kita ni, Kak Ngah.
0: Ya, tapi sebelum tu, Bi, kita dengar dulu lagu Ayah Dia.
1: Ayah Dia? Oh, saya baru tahu Ayah Dia ni memang popular, Kak Ngah.
0: Memang. Ini kita dengar lagu dulu, deh.
1: Okey, boleh.

0: Sudah ada aku bersama dengan Haikal. Megat Haikal, si Tume.
1: Si Tume, saya beritahu si Tume tu si Toman lah. Ikan Toman lah.
0: Ikan Toman.
1: Ya, buat cerita dengan kita power sedih juga lagu di kangah. Baca cerita saya sendiri.
0: Oh, iya kau?
1: Iya.
0: Ada pengalaman ya?
1: Ada pengalaman sikit-sikit lah.
0: Nak pecah rahsia ada tu.
1: Okey. Sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Megat Haikal. Awak cakap pewaris dikit barat lah.
0: Pewaris dikit barat.
1: Bukan mudah nak berdikit barat ni, Megat lah.
2: Betul.
1: Apa yang susahnya, Megat?
2: Okey, bagi saya yang susahnya dalam DK Barat ni adalah karut.
1: Tukang karut tu
2: adalah tugas yang paling susah dari segi menghafal, dari segi gaya, dari segi perwatak ke semua duduk atas tukang karut. Dan sebenarnya dalam pertandingan DK Barat adalah DK Barat ni, pertandingan DK Barat adalah boleh diumpamakan seperti kita adalah di dalam sebuah kapal. Dan pengemudi kapal itu adalah tukang karut.
0: Tukang karut ni. Ya.
1: Okay. Di Pahang dan tukang karut ni kena berpantun lah, lebih kurang lah.
2: Ya, lebih kurang.
1: Okay, contohnya?
2: Okey, contohnya kalau karut Kelate, dia rima dia tengah dengan akhir kena sama. Contoh dia. Hai, assalamualaikum, mula-mula menyapa salam. Oh, rama-rama para penonton, hari ni alik petir. Kena sama. Contoh. Itu adalah karut Kelate. Dan juga dia bukan satu melodi tu je. Dia ada banyak karut yeki. Yeki dia bagi pada dua puluk. Yeki panjang, yeki pendek. Dia ada karut mate. Dia ada karut tani. Dia ada karut Kelate.
0: Sudah
1: banyak pulak.
2: Dah boleh pulak. Ya, banyak.
1: Okey, boleh kita try ke kang nak karut?
0: Kalau happy nak belajar.
1: Belajarlah. Okey. Assalamualaikum kepada semua.
2: Hai, hok mano ada berepo hari ini temu mata.
1: Bila hati bertemu mata jadi cinta berdebar-debar.
2: Berdebar-debar
1: bahasa je Johor pula ya.
2: Jadi dah tu.
1: Boleh dah tu.
0: Jadi itulah kata kelebihan tukar karutnya pi.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya bukan semua orang boleh jadi tukar karut kan deh?
2: Betul.
0: Sebab benda bakat tukar karut ni dia kena spontan deh.
2: Dia kena nak cari watak tu.
1: Betul.
2: Watak tukar karut tu payah.
1: Dia kena gila-gila spontan jugalah.
2: Ya, betul.
1: Okey, macam Megat yang percayakan sendiri ataupun dekat Kelate sendiri, ada tak usaha untuk membangunkan DK Barat ni kepada belia-belia ni lah?
2: Okey. Macam Haikal ni, salah satu usaha Haikal yang Haikal tengah buat. Dari segi ni lah, dari segi untuk membuka mata orang luar. Contohnya, Haikal ni sebenarnya ramai orang kenal sebagai penyanyi.
0: Penyanyi?
2: Kalau DK Barat sebagai Tuk Jorok.
0: Tuk Jorok.
2: Tetapi Haikal terjun dalam bidang tukar karut untuk membuka mata orang muda. Bukan orang yang berumur boleh jadi tukar karut. Orang muda pun sebenarnya boleh jadi tukar karut. Dan alhamdulillah usaha Haikal, berkat usaha Haikal, Haikal mendapat gelar tukar karut terbaik pada pertandingan DK Barat 2020 ni anjuri RTM. Dan berbalik kepada kisah tadi lah, bila Haikal dapat membuka mata, barulah ramai berani cuba dalam bidang tukar karut.
1: Okey, saya dipahamkan ini pertama kali Haikal masuk pertandingan kan?
2: Kalau kira dalam bidang tukar karut, Pertama kali
1: terus jadi juara dah.
2: Dahsyat.
0: Itulah kelebihan Megat Haikal.
1: Ya, betul. Okey, contoh kalau macam saya sendiri ataupun dia nak join, macam mana cara itu?
2: Okey, baik. Macam di Kelate ni kita tak pelik lah. Sebab seni di Kebarat di Kelate pada masa ni boleh dikatakan seperti cendawe tumbuh selepas hujan. Ada semua banyak. Jadi untuk join group tu amat-amatlah mudah lah kalau di Kelate, kalau ikut prosedur Kelate. Gitu gak? Kita nak jangan import demo eh.
1: Boleh masuk. Boleh berlaku lah.
2: Kalau mengikut prosedur di KL di Kelate lagu tu ya sebenarnya.
1: Kalau di KL pula macam mana?
2: Kalau di KL pun sebenarnya lebih kurang aja.
0: Lebih kurang aja.
2: Cuma disiplin harus jaga. Di KL pun disiplin.
0: Kena ada disiplin juga.
1: Betul lah. Mana boleh menggedah gitu aja.
2: Dia nak buat apa-apa disiplin kena ada.
0: Sebab kita di Kelate ni, Kak Ngohasa, di kapung-kapung ataupun di mana-mana lah, di jabatan-jabatan, kau masih lagi ada kumpulan-kumpulan di Kebarat yang lagi aktif. Buat semua buat, walaupun tak ada pertandingan, tapi dia sentiasa dikir. Suka-suka je set-set dia tu.
1: Yalah.
2: Betul.
1: Macam saya kat pejabat pun saya selalu berdikir, tapi orang tak larat nak dengar lah.
0: Okay. Jadi itulah, alhamdulillah Haikal ni merupakan salah seorang kata beliau pelopor pelapis untuk seni dikir barat di Kelantan kita lah.
1: Dia harapkan bukan Haikal saja beliau yang dapat menunjukkan dikir barat ramai lagi, dan juga mungkin budaya-budaya lain juga macam Haikal sendiri selain dikir barat, apa lagi yang
0: ada lagi bakat lain?
2: Ada lagi.
1: Apa tu?
2: Macam Haikal alhamdulillah tu hebui anugerah lebih selain daripada dikir barat, Haikal boleh lagi bermain wayang kulit.
1: Wayang kulit Kelantan. Okey.
2: Buat wayang kulit, main wayang kulit boleh.
0: Boleh. Buat wayang kulit tu
1: kita ada. Buat wayang kulit dia punya proses
2: untuk buat
1: tolong apa semua itulah.
0: Watak tu. Dia pandai lukis.
2: Dia pandai lukis daripada tebuk, daripada pahat sampailah jadi satu watak tu.
1: Okey.
2: Boleh. And then boleh juga dalam apa ni, muzik tradisional Kelantan, macam muzik wayang kulit, muzik main puteri,
0: main teri.
2: Semua boleh. Jadi alhamdulillah lah, Tuhan bui kelebih-lebih.
1: Okey, biar saya tanya lah, sekarang ni umur Haikal berapa umur?
2: Sebenarnya umur Haikal baru
1: 25. 25? 25 tahu banyak benda dah kat Ngah.
0: Ya,
1: saya umur 25 masih lagi dekat kampung, tak apa-apa saya buat kat Ngah.
0: Jadi itulah kata alhamdulillah, kata permata lah bagi Kelantan kita ni, kita ada Haikal dan juga kata tujuh-tujuh lain, pendikir-pendikir lain lah.
1: Betul lah. Mungkin lepas ni dekat KL pun akan banyak lagi yang boleh berdikir barat. Dia silam budaya lah.
0: Silam budaya dia. Macam-macam lah budaya yang boleh kita tunjukkan lah.
1: Okey. Baik, apa-apa, terima kasih kepada Haikal kerana sudi bersama kami untuk silap budaya hari ini.
2: Terima kasih juga kepada Kelantan FM, Kak Ngoh, DABP.
1: Okay, sebelum kita nak berakhir, belanja sikit tukang karut yang menang itu ya. Belanja sikit.
2: Dia sebenarnya bila Haikal masuk tanding, ada dua lagu yang menjadi siulan orang ramai, iaitu lagu Matan, Karut Mate, dan juga Karut Kreatif.
1: Karut Kreatif, okay.
0: Karut Kreatif tu kok hak demo kata ada unsur-unsur macam gana Jawa-Jawa
1: sikit. Jawa-Jawa sikit.
2: Karut Kreatif ni atas kreativiti kita. Nak masuk Jawa ke, nak masuk R&B ke, pop ke, tu kreativiti.
1: R&B pun boleh?
2: Boleh, tak ada masalah. Dikit barat ni dia luas.
1: Okey, faham.
2: Boleh masuk lagu. Contoh, saya bagi lagu Mate lah. Mate ni semasa di separuh akhir, tema rasuah.
1: Okey.

0: Yang final
1: kreatif dia agak menarik. Sebab kreatif dia akan dia masukkan unsur Dikil Labo, di Kelantan Dikil Labo dia juga unsur Jawa.
0: Bahasa Jawa tu bahasa Jawa lah.
1: Kita masukkan betul-betul bahasa Jawa.
2: Masuk ke tema lah.
0: Cuba sikit.
1: Betul. Masa tu tema dia adalah AI.
0: AI
1: dan kumpulan haikal kalau Maharaja mendapat keburukan AI. Apa keburukan AI?
3: Okey.
1: Jadi terlahirlah satu lagu kreatif iaitu Ike di darat, aye di laut, AI suka hebat pakak turun.

0: Menarik.
1: Sangat menarik. Jadi itulah kata kelebihan-kelebihan di Kibarat, di Kelantan ni. Dan orang ni dah semakin meluah dah.
0: Betul.
1: Kak Angah pun tak ada mikir ada yang irama apa ni, Jawa lah, R&B lah. Jadi tu lah kata, dah pun kata meluah.
0: Betul. Okay. Baik, terima kasih juga kepada Megat dan juga terima kasih juga kepada Kak Angah sudi menerima kedatangan saya.
1: Sama-sama, terima kasih Bimi.
0: Banyak yang saya belajar di Kelantan ni, budaya-budaya dan juga makanan yang sedap lah.
1: Betul. InsyaAllah lah. Kita alu-alukan pula lah AP dan juga kata Mimi dan juga semualah rakan-rakan Naza kita mari pula lah.
0: Betul lah.
1: Kita tengok pula budaya lain pula.
0: Mungkin lepas ni Kak Angah datang KL, kita tunjuk budaya KL pula.
1: InsyaAllah.
0: Baik.
1: Jadi
0: nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita untuk Silap Budaya edisi hari ini. Pertemuan KLFM bersama dengan Kelantan FM. Dan diharapkan anda dapat mengembangkan lagi lah budaya, terutamanya dari segi ataupun dalam kalangan jazz lah, belia lah.
1: InsyaAllah. Okay. Terima kasih juga akan mengucapkan kepada Ekan dan juga kru-kru penerbit kita Mimi. DJ Mimi orang lah dari Kelantan, dari KLFM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua. Jumpa lagi.
2: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Itu dia tadi kita bersama dengan AP Syafiq dan juga Kak Engoh dari Kelantan FM dalam program Silang Budaya Suara Bertemu Suara dengan tajuk hari ini Belia Kreatif Generasi Baru Pewaris Budaya. Seronok dengar kongsikan budaya di Kelantan, DK Barat. Siapa yang minat, hari itu kita dah adakan dah pertandingan DK Barat di Auditorium Sri Angkasa. Sangat-sangat meriah, sangat-sangat happening. Jadi itu perkongsian dalam Silang Budaya Suara Bertemu Suara tadi bersama dengan AP Syafiq dan juga Kak Engoh dari Kelantan FM. Dan sekarang kita kembali di KL FM dalam hujung minggu KL untuk fasa yang kedua sehingga ke pukul 6 petang nanti bersama dengan Dayang. Terus kekal bersama dengan kami menerusi 97.2.

0: Assalamualaikum, saya Azan sekali mengucapkan selamat Hari Ibu buat rakyat Malaysia, buat insan-insan bernama wanita di seluruh dunia. So, sayangi ibu anda, sayangi dan kasihi dia, insyaAllah. Amin.
1: Azan Scan KLFM mengucapkan selamat Hari Ibu.

daripada kumpulan daripada Astrid dengan lagunya Mendua menghiburkan anda dalam hujung Minggu KL untuk fasa yang kedua. Hari ini hari Ahad 10 Mei 2026. Sambutan Hari Ibu hari ini setiap hari Ahad minggu yang kedua setiap tahun adalah sambutan Hari Ibu. Jadi selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu di manapun anda berada. Semoga hari ini hari yang terbaik untuk anda. Semoga apa yang dirancangkan hari ini untuk sambutan Hari Ibu yang tersayang, kan makan kat rumah ke, kat luar ke, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk hari ini pada pukul 4.33 petang.

saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Hai, saya Farouk. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Ibu tahun 2026. Tanpa ibu, siapalah kita?
1: Umar Farouk, pegawai Bomber 1, Balai Bomber Seputih, KLFM, mengucapkan selamat Hari Ibu.

KLF Family Baru KL baru saja berlalu. Kitalah yang merasa daripada M. Syaihan. Nah, ini antara lagu-lagu permintaan pendengar kita yang dah dengarkan dah yang bermula 12 tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi petang Ahad anda. Hari ini 10 Mei 2026. Baiklah, sebentar nanti pukul 5 petang kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 5 petang dan kita akan kembali dalam jam yang terakhir untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Jadi seperti biasa, dalam jam yang terakhir, lagu-lagu band, lagu-lagu duet kan. Untuk anda yang nak dengarkan, anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan ke 0133097972. Okey, jadi untuk anda yang mungkin belum follow kami di akaun media sosial kami KLFM, anda boleh follow di TikTok, di Facebook, di Instagram. Anda boleh ikuti perkembangan-perkembangan kami di semua media sosial KLFM. Ini baru KL dan semestinya terima kasih kepada semua pendengar ataupun sahabat rakan KLFM yang sentiasa menyokong dan menonton kami di melalui live TikTok KLFM official. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kami akan siarkan lagu-lagu permintaan anda bersesuaian dengan segmen-segmen di KLFM ini. Terima kasih banyak-banyak. Terus dengar kami di KLFM ini baru KL. Love gives you holes, nothing else but confidence.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perubahan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi 23 juta ringgit. Jadi

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Wari featuring Dato' Hattan dengan lagunya Gadis Jalabu. Lagu ini lagu tahun 2014. Membuka tirai untuk jam yang terakhir bagi hujung minggu KL Fasa yang kedua. Assalamualaikum. Hai. Selamat datang untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ataupun untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Ramai je pendengar kita. Di Perak ada, di Alor Setak Kedah ada, di Johor ada, sampai Sarawak pun ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click ataupun yang mengikuti live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami, dan juga kami semestinya akan setia bersama anda, menemani anda, menyiarkan lagu-lagu permintaan anda dan berkongsi info-info semasa bersama dengan anda. Waktu sekarang 5.20 minit petang dalam jam yang terakhir untuk hujung minggu KL Fasa yang kedua ini. Kita akan siarkan lagu-lagu duet, lagu-lagu band-band, kumpulan-kumpulan kegemaran anda. InsyaAllah, terus hantar ke 013-3097-972.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL. Rentak Pagi KL, game on.
1: Okay, okay. Come on, lagu terbalik. Saya memang dah semalam dah study dah.
2: Okay, kita mulakan 3, 2, 1. 3, 2, 1.
1: Okay, Acah Setiasa. Berdua lebih baik. Okay. Memang tak dapat
2: jawapan
1: lah.
2: Dia, jawapan dia ni. Ni lagu ni, ni. Okay, saya nak denda Putra Azwan tang Twister. So, Betty bought a better butter and the better butter.
1: Hai, baca perlahan pun awak dah tersasul macam mana maksud saya.
2: Sebab itulah saya denda awak.
1: Ini mana saya darjah 5 dah. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So, Betty bought a better butter and then Betty pun buat kek guna telur macam baik.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Dekatkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: KLFM ini baru KL kembali lagi. Waktu sekarang menghampiri 5.35 minit petang. Dayang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara, Puchong Utama ke Puchong Intan, Taman Megah ke SS2 dan dari arah selatan, Bandar Utama ke TTDI. Dan juga ada info kemalangan. Terdapat kemalangan di kilometer 265 arah selatan dari Terowong Meru ke Ipoh Utara. Lorong kecemasan dan sebahagian lorong kiri ter halang, jadi trafik bergerak perlahan. Dah ada beberapa tempat hujan dah kan, jadi berhati-hati di jalan raya, okay? Pandu cermat jiwa selamat, biar lambat asalkan selamat, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju, kalau nak tukar laluan tu jangan lupa bagi signal, okay? Kita jaga keselamatan kita, jagalah keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, insyaAllah. Jadi untuk anda yang memandu dalam jarak yang jauh kan, kalau anda rasa penat, mengantuk, lenguh, berehat sebentar di kawasan yang selamat ataupun di RNR yang disediakan di sepanjang lebuh raya, okay? Dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM ini baru KL.

daripada kumpulan Spoon, rindu serindu-rindunya membawa kita ke pukul 5.52 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung minggu KL fasa yang kedua. Terima kasih semuanya kerana sudi bersama dengan Dayang seawal 12 tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari anda. Dan selepas ini dalam hujung minggu KL untuk fasa yang ketiga, anda akan ditemani rakan tugas Alif Aiman insyaAllah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Jadi Dayang doakan semoga semua yang baik-baik untuk anda sepanjang hari ini. Selamat Hari Ibu sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa esok hari pukul 10 pagi. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 10 Mei 2026 bersamaan hari Ahad. Selamat berhujung minggu kepada anda dan juga terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ Dayang yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sekarang untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini, saya Alif Aiman akan menemani anda sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Okey. Dan mungkin saya tak lambat lagi, hari ini merupakan Hari Ibu. Jadi saya nak mengucapkan selamat Hari Ibu kepada mama saya, kepada ibu saya, kepada ibu-ibu yang berada di dunia ini. Terima kasih atas pengembadan anda semua. Dan marilah kita raikan Hari Ibu ini dengan ceria dan juga dirahmati. Okey. Jadi sempena dengan Hari Ibu juga pada hari ini, petang ini, saya mainkan lagu daripada Warisan Jasa Bonda menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Hai, saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, FM ini baru KL. Selamat petang kepada anda. Selamat berhujung minggu dan bawa kita pukul 6.28 minit petang. Baik, macam tadi saya pembuka talk set saya cerita pasal ibu. Dan petang ini saya rasa saya nak bercerita lagi tentang ibu sempena hari ibu hari ini. Dan kalau kita ingatlah kan waktu kita kecil-kecil, yang mana ada mak sekarang lagi kan. Kalau dulu kita selalu sangat ingat mak kita ni nak kontrol kita. Tapi sebenarnya bila kita dah besar, sebenarnya kontrol itu sebabkan dia risau dan contoh yang dia kontrol jangan balik lewat. Sebab benda-benda itu adalah naluri seorang ibu. Dan selain itu, apa orang cakap, jangan kawan dengan orang yang pelik-pelik. Ibu kita selalu cakap jangan kawan dengan orang pelik-pelik kan. Sebab sebenarnya itu adalah impak kita. Bila kita dah besar macam ni, baru kita tahu kawan-kawan ni adalah memainkan peranan dan juga mempengaruhi kita daripada segi hidup kita. Jadi untuk hari ni sempena dengan hari ibu, mana yang ada lagi ibu bersamanya, bolehlah call. Kalau jauh, kalau dekat, pergilah melawat, makan sama-sama kan. Kita raikanlah hari ibu ni. Dan sebenarnya hari ibu bukanlah hari ni, hari-hari adalah hari ibu kerana ibu kita tidak ada cuti 24 jam. Dia tetap ibu kita. Dan kalau kita lapar, macam mana pun ibu akan tetapkan buat perut kita kenyang. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Spice Girl bertajuk Mama menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Okay, assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu ataupun mama, bonda, mami. Okay, anda adalah insan istimewa dan semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi ibu kita dan memanjangkan usia dia dengan keberkatan. Okay, siapa yang belum, kehilangan ibu, kita sama-sama doakan. Semoga ibu bertemu di syurga nanti. Okay, selamat hari ibu. I love you, ibu.
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza, KLFM mengucapkan Selamat Hari Ibu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Saya Abdullah Ahmad, ataupun dikenali sebagai Lah Ahmad. Ingin mengucapkan selamat Hari Ibu buat seluruh semua insan-insan yang bergelar ibu. Terima kasih banyak-banyak atas setiap jasa titik peluh kudrat menjaga kami anak-anak ini, melahirkan, beri makan dan minum, didik kami, melimpahkan kasih sayang ke atas kami anak-anak. Tak mampu kami sebagai anak ini nak membalas setiap jasa ibu. Jadi Hari Ibu ni saya nak sampaikan buat semua ibu di luar sana dan anak-anak juga, kita kenanglah setiap jasa ibu. Kita tak balas, tak boleh mampu nak balas setiap jasa mereka. Tanpa mereka kita tak sampai ke mana kita berada di sini. Sebab doa ibu ni adalah satu keramat bagi kita. Hidup kita, kerjaya kita ni biasa je, tapi hidup kita ni atas doa ibu. Jadi selamat Hari Ibu

0: sayangilah ibu kita. Kasih sayang kita berikan sepenuhnya hari ini. Kita limpah kasih sayang kita buat semua ibu kita. Assalamualaikum.
1: Lah Ahmad, KLFM mengucapkan Selamat Hari Ibu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawamsan pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiq Liao. Sempena sambutan Hari Ibu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua insan yang bergelar ibu atau mama atau mami atau mam di mana jua berada. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, doa dan penat lelah yang tidak pernah meminta balasan. Seorang ibu bukan sahaja membesarkan anak-anak tetapi menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam kehidupan keluarga. Buat ibu saya yang tercinta, terima kasih kerana sentiasa ada di saat susah dan senang. Doa saya semoga ibu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Kepada semua ibu, anda semua sangat istimewa dan dihargai dan sangat hebat. Selamat Hari Ibu daripada saya untuk semua pendengar KLFM. Terima kasih.
1: Syafiq Liao, KLFM mengucapkan selamat Hari Ibu.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.32 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, kekal bersama kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Okay, assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat hari ibu kepada semua ibu ataupun mama, bonda, mami. Okay, anda adalah insan istimewa dan semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi ibu kita dan memanjangkan usia dia dengan keberkatan. Okay, siapa yang belum, kehilangan ibu, kita sama-sama doakan. Semoga ibu bertemu di syurga nanti. Okay, selamat hari ibu. I love you, ibu.
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza, KLFM mengucapkan Selamat Hari Ibu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Yika FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan masih lagi hari Ahad. Dan hari ini adalah hari ibu. Jadi kepada anda masih belum terlewat kalau nak ucapkan selamat hari ibu kepada ibu masing-masing. Okey. Dan sementara itu, saya juga ingin mengajak anda ni kejap lagi. Malam kejap lagi pukul 10.30 anda boleh layan di TV Okey, iaitu telefilm khas sempena hari ibu hari ini, iaitu Habibi dan juga Ainun 3. Dan telemovie ini akan disiarkan tepat pada pukul 10.30 malam di TV OK kejap lagi. Dan sedikit sebanyak cerita tentang telefilm ini, Habibi dan juga Ainun 3, mengisahkan zaman remaja Ainun, perjalanan hidup, cita-cita dan kisah cintanya sebelum bertemu Habibi yang membentuk dirinya menjadi wanita kuat yang kita kenal hari ini. Jadi ini antara telefilm yang menarik anda boleh saksikan dan menonton bersama keluarga anda, bersama ibu anda pada malam ini pukul 10.30 kejap lagi, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang diminati ramai, iaitu hits roman cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan kejap lagi, okey? Jadi teruskan bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantar virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam nanti. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik

0: mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
1: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan, dimakmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti Madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda. Hits Roman Cinta setiap Ahad bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 11 malam di KLFM. Ini baru KL.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Tuh kata laluan laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Lagu persembahan Handy Black bertajuk Kau Yang Bernama Seri telah menghiburkan kita pada malam ini di Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan mainkan sampai pukul 11 malam, kejap lagi, okey? Dan baik, sekarang ni kita hidup dengan mesti kena ada telefon, kan? Dengan orang kata zaman-zaman moden ni lagi-lagi dengan telefon pintar. Jadi dekat sini, telefon anda membunuh dan ingatan anda. Jadi membunuh tu membunuh tidur, bukan membunuh boleh membawa maut, kan? Jadi dekat sini saya nak berkongsi satu fakta tentang penggunaan telefon sepanjang hari sedang lakukan kepada mata dan otak anda sekarang, menyebabkan kita melihatkan skrin, cahaya biru masuk ke mata menyebabkan mata kering, merah dan penglihatan menjadi kabur. Dan kerosakan sebenar berlaku dalam otak, mengganggu melatonin, merosakkan tidur, melemahkan memori dan juga fokus. Dan lagi-lagi, kita bila bermain phone, kita akan menunduk lama, juga memberi tekanan hingga 30 kilo pada tulang belakang kita. Jadi bila dah sampai waktu-waktu malam begini, kan, kalau satu hari kita dah lagi-lagi waktu kerja, sekarang ni kerja mesti menggunakan telefon, jadi bila malam tu kita cuba tutup phone, lebih baring tengok apa-apa yang lebih santai, berbual dengan keluarga ke, kan, kita kena kurangkan juga ataupun kita kena limitkan waktu kita dengan telefon pintar kita, okey? Dan jom kita dengarkan, lepas ni kita ada lagu daripada Crystal, tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Iklim bertajuk Bukan Niatku, menerusi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL membawa kita pukul 10.46 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kelab FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan ini adalah perkongsian untuk kita bersama untuk jangkaan cuaca Met Malaysia untuk hari esok ni. Esok 11 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Isnin di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan Met Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya ribut petir di beberapa tempat. Jadi seperti biasa, kalau kita ni orang-orang KL dah biasa dah, pagi cerah, tengah hari panas, petang hujan. Sediakan apa yang patut, sediakan payung sebelum hujan dan jaga keselamatan anda, okey? Dan jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita, lagu Crossfire bertajuk Reality dan Fantasi, menerusi hujung minggu KL, Hits Roman Cinta.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: So, dalam keadaan hujan yang renyai-renyai ni, selepas hujan nak reda tu, kan ada lopak-lopak air kan? Datang pula satu kereta. Kemain laju berdesup. Berdesup lah saya basah kat situ.
2: Itulah, dia tak perasan awak ada kat situ. Kau ada perasan mesti dia berhenti payung kan awak.
1: Tolong lah, please. Rezeki tu bukan datang kepada diri kita ni, setakat duit je. Kesihatan. Kita disenangi oleh orang-orang sekeliling.
2: Betul. Mungkin kita aspek tu kecil, tapi Allah tu lebih baik. Dia akan bagi kita lebih banyak lagi. Kalau kita berusaha.
1: Betul-betul.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu persembahan Barbarik bertajuk Didakap. Pesona telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk hujung Minggu KL, fasa yang ketiga. Daripada pukul 6 petang tadi, saya menemani anda hingga pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan banyak lagu-lagu yang menarik saya telah menghiburkan anda pada malam ini. Macam tadi pukul 6 sampai pukul 8 malam, kita dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa. Pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, kita dengarkan hits roman cinta, lagu-lagu rock, balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Dan sekarang kita ada di segmen Regiment Rockers, lagu-lagu rock yang terbaik daripada pelbagai kategori modern, rock keras dan juga rock luar negara ataupun international. Jadi esok pagi anda akan bersama dengan Andayana, Kulin dan juga Putra Azwan untuk rentak pagi KL seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Okey, dan saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi, tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Evan Sevenfold, So Far Away. Jangan Far Away, sentiasa bersama KLFM. Ini baru KL, bye bye KL. Never.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda di Bila-Bila Masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: NRKL. Tak tidur malam? Malam masih

ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.

saya Diana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: RNRKL.
1: Pelayan RNRKL.
2: I can hold.

0: ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyuman.
2: One, two, three, four.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, kan FN daripada KL, 6.20 minit pagi. Anda masih bersama kami bertiga pagi ini untuk rentak pagi KL. Dan sekarang nak kongsikan ini untuk ambil tahu.
2: Ya, apa nak tak kita pergi kedai makan. Lepas tu kita nampak lah akak ni pakai rambut palsu. Kalau tak pakai rambut palsu pun dia tak ikat rambut. Lepas tu tak pakai glove. Tangan yang terdedah.
3: Tapi kalau pakai rambut palsu okey lah. Tutup rambut.
1: Tak boleh.
3: Sebab apa tak boleh?
2: Sebab rambut palsu tu tetap menggunakan rambut
1: dan rambut meninggal.
3: Tetap berambut lah maksudnya. Jadi hari ni apa guli kita nak kongsikan? Ambil tahu.
2: Kita nak kongsikan kepada anda pengendali makanan. Kita kena tahulah apa yang perlu kita patuh dan tak patuh. Kalau yang kita perlu patuh, kita kalau nak serve makanan dekat orang kan, kita perlulah tutup rambut. Kena pakai pakaian yang sesuai, apron yang bersih dan tiada sebarang barang kemas. Kadang-kadang kan kalau kita pergi kedai makan, pakai cincin lah, pakai gelang lah. Alamak, kebersihan pun tak jaga kan. Yang lagi satu, kuku pendek dan bersih, dan kena berkasut.
3: Sebab itulah ada pengadilan makanan ni perlu patuhlah pada peraturan-peraturan kebersihan makanan 2019. Pakaian bersih, sesuai dan tak mencemarkan makanan. Macam Kulin bagi tahu tadi, pakai apron. Sebab kadang-kadang kan baju kita tak tahu. Kita pergi dekat mana, pergi buang sampah ke apa, melekat-lekat ke. Kau pakai apron dah bersih sikit kan.
1: Betul. Lagi satu, kalau tahu makanan tu lauk terhidang kat depan, tak apalah. Pok pek kan. Bila kalau ada sinar matahari, contoh matahari terbenam ataupun apa, dan baru terbit, ternampak tau percikan alio tu penuh apa masuk kat dalam makanan yang hidang kat depan tu kan.
2: Pakai penutup mulut tu lah.
3: Sekarang dah ada dah yang macam plastik tu kan.
1: Yang transparent tu kan.
3: Lebih senang kan, supaya apa, makanan yang kita hidang kat orang tu bersih dan selamat untuk dimakan.
1: Itu yang paling penting. Okay, baik, ada banyak perkongsian untuk anda. Tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Daniel Zaini ni. ICT ni, hari Isnin dah nak cuti pula.
3: Hari Isnin nak cuti. Kulit nak cuti esok?
2: Boleh nak cuti sekarang?
1: Sila. Jom dengarkan untuk waktu ni. Siti bilang cuti, rentak pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: love you.
1: Hai, saya Dian Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, bangun. Dengar tu guling pasang alam. Yeah. Memang kalau bukan konti, inilah waktu bangun tidur awak.
0: Inilah waktu saya bangun tidur untuk solat subuh.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita kongsikan dulu jangkaan cuaca hari ini. Kuala Lumpur pagi tadi, on the way nak pergi Angkasa Puri, gerimis. Okay. Ini jangkaannya untuk sepanjang hari Isnin ini. Pagi ini dijangkakan tiada hujan. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam, dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Itu antara jangkaannya. Okey, anda juga boleh mahu terus aplikasi Map Malaysia untuk ketahui keadaan sebenar ataupun cuaca semasa di kawasan anda berada, ya?
0: Baik, dan selepas ini sebenarnya banyak lagi info-info yang menarik untuk kami kongsikan kepada anda. Yang pastinya kepada anda, terima kasih yang baru saja bangun tidur, nak pergi kerja waktu-waktu macam ni kan. Semoga perjalanan anda ni selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Amin. Okey, jom sementara kita nak kongsikan lagi bersama dengan anda, kita nak layan lagu lah pagi ni.
2: Ya, lagu dengan Demi Lovato dan juga Olimus dengan Up untuk anda menerusi rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: semua dunia baru saja menghiburkan anda di Rentak Pagi KL.
1: Baik, seperti anda tahulah kan, sekarang ni tengah heboh yang kita ni dah pun boleh tukar IC.
0: Tapi janganlah pergi berpusu-pusu sebab tak perlu pun nak tukar my card ni secara serentak. Dan ini dah dikongsikan, Kementerian Dalam Negeri menegaskan tiada keperluan buat rakyat negara ini menukar my card masing-masing apabila yang baru diperkenalkan mulai 1 Jun nanti.
1: Jadi kepada anda semua, kalau rasa macam ada anak-anak yang baru-baru nak membesar ni, tukarlah my card daripada awal kan. Tapi yang kita ni, tunggulah masa step by step. Risaulah kan, dekat JPN tu penuh orang.
0: Ini undang-undang hanya mewajibkan setiap warga negara yang memiliki my card apabila mencapai usia 12 tahun, namun tidak menetapkan semua pemegang my card sedia ada perlu menukar kad mereka secara serentak. Takutlah nanti jam pula sistem kan.
1: Sebab
0: semua ramai-ramai nak pergi dapatkan yang my card yang baru pada 1 Jun ni. Mungkin keterujaan tu lah membuat orang nak buat, nak pergi tukar kan kulit.
1: Tapi ada ada sesetengah orang yang memang nak jadi orang pertama.
0: Jadi orang pertama. Kita nak jadi orang terakhir.
1: Tak nak.
0: Supaya dia boleh apa?
1: Buat
0: dia boleh flex.
1: Buat content sikit macam ni. Tapi bagus juga orang-orang yang macam tu. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok ini perbezaan IC yang lama dengan yang baru.
0: Tapi jangan risau lah, sebab my card yang lama ni masih sah dan boleh digunakan seperti biasa.
1: Ya, betul. Dan yang sebenarnya kita nak kongsikan satu perkongsian ni yang kita sebenarnya dah tak boleh tulis Mohd, M-O-H-D dekat dalam IC kita tau, ataupun dalam surat beranak. Sebab sistem ni dah pun termatuk pada 2026. Pada 2006 lebih kurang macam tu. Jadi kepada anda semua yang ada anak, memang kena tulis nama penuh lah.
0: Lepas ni kalau nak daftar nama anak, tak ada lagi M-O-H-D, kena tulis full Muhammad. Okey, jom kita nak layan lagu lagi. Ini Aisyah Aziz dengan Tanda Tanya.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Lagu Bersemangat Blue dengan Aura Semi bukan dan menerusi untuk pagi KL membawa kita ke pukul 6.51 minit pagi dan memang matahari pun dah semakin menunjukkan wajahnya.
1: Memancar.
0: Yeah. Memancarkan wasrinya. Kulit juga kan.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda semua kan, sementara matahari makin lama makin menaik ni kan, apa kata naikkan view kami? Sebab apa? Sebab kami dah pun muat naik 3 video tu lah di Facebook LFM. Jadi kepada anda, mail lah komen-komen. Lepas tu follow lah kami sekali.
1: Ya, 3 video tu lah kami muat naik. Ada ceritanya pasal tertukar kad. Ada juga cerita dia kejutan di panggung wayang. Dan juga rakyat Malaysia beratur.
0: Rasyad. Beratur jadi sebenarnya kita akan bicarakan di jam yang seterusnya untuk apa yang tu lah. Okay, dan Mahmidi pukul 7 pagi juga. Kejap lagi kita nak ke section Berita Radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 7 pagi.
2: Baik, terus dengar kami menerusi rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
3: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya naik pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan ambil tindakan.
1: Tan Sri Ayub Han Maidin Picik. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
4: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
1: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam pada itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup RON 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan UMNO. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
5: Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
1: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Sama ada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
6: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
1: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
7: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil Satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
1: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan,

sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz berkata, pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KFM ini baru KL. Selamat pagi. Terima kasih untuk yang bersama kami di jam yang kedua untuk Rentak Pagi KL hari ini, hari Isnin 11 Mei 2026.
4: Baik, ini dia info trafik pada pagi ini. Trafik perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tol Mines, Salat Selatan ke Pusat Bandar, susul keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
5: Ya, selamat pagi orang KL. KL semua, terima kasih dengarkan kami semalam kan? Yeah. Semalam merupakan hari ibu lah kan? Yeah. Setiap tahun kita sambut 10 Mei kat sini. Saya mungkin semalam kan tak konti. Okay. Jadi nak ambil peluang lah nak ucapkan. Nah, repeat lah. Saya nak ucapkan selamat hari ibu kepada ibu saya, Fatimah Abdul Latif, dan juga ibu mertua saya, Tesi Aralas Kuah. Terima kasih kerana menjadi insan yang paling kuat, paling sabar dan paling penuh kasih sayang lah dalam hidup kami berdua. Saya dan suami lah, maknanya berdua tu.
3: Sama ibu bahawa buat semua yang sama ibu lah.
4: Selamat hari ibu kepada mak saya juga, Miss Ira bin Kadiri.
3: Awak pun tak kunti semalam ke?
5: Saya tak kunti.
3: Awak
5: dah ucap lah semalam.
3: Saya dah ucap. Okey, apa-apa yang belum lagi tengok video tu lah, kita boleh pergi ke Facebook kami. Kami baru ada 3 buah video tanpa kami muat naik. Antaranya video menaik rakyat Malaysia beratur.
4: Ya, lepas tu tersalah nak tasyakan.
5: Ada juga yang sweet-sweet. Ni kalau sweet-sweet ni, Kulin boleh mungkin ambil idea daripada video tersebut untuk mengejutkan ke pasangan dia atau Azwan pun boleh juga. Kalau nak buat anniversary dekat isteri ke kan, bolehlah tengok video ni.
3: Itu yang lebih hafdal sebenarnya. Kalau yang belum beli rumah tangga tu. Yang halal tu yang baju sweet tu.
5: Tapi tak apa juga, sebelum berkahwin tu kita nak bagi mesra lagi. Sebab kita nak melangkah dah kat gerbang perkahwinan.
3: Kalau menjaga jodoh orang lain macam mana?
5: Alamak, dah salah investment.
3: Okey, kita akan mulakan untuk video tulang. Tapi jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu Persembahan Insomniac dengan Selalu untuk anda Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, dah pukul 7.29 minit pagi. Dah pun melangkah untuk apa yang tular pagi ini. Tiga buah video telah kami muat naik. Jadi jom kita mulakan satu persatu dan kita mulakan dengan video kita yang pertama ni.
2: Video yang pertama ni sweet lah. Selalunya kita tengok orang buat surprise dekat billboard yang ada dekat Bukit Bintang tu.
3: Yeah.
2: Tapi kali ni agak berlainan. Abang ni surprisekan tak tahulah wife ataupun girlfriend dia dekat dalam Power Gum.
3: Yang penting sweet lah. Dia buat surprise dekat orang lain. Jarang buat tu. Mungkin makan modal juga sebab nak kena apa booking panggung wayang tu. Nak surprise kan dia punya pasangan. Tapi saya juga pernah ada dikejutkan.
2: Ya ke?
1: Kat wayang?
3: Bukan. Dikejutkan dengan elemen-elemen surprise ni. Sebenarnya dengan hari lahir saya. Suami saya beli barang basah dapur. Itu jelah surprise.
1: Tunggu masak?
3: So saya masak.
1: Memang surprise.
3: Tak apalah, itu bahagia cara masing-masing.
1: Betul. Tak sebenarnya mungkin husband awak nak bagi suruh awak masak supaya bagi ke ibu awak. Kena perhargaan melahirkan awak.
3: Betul juga. Tapi masa tu yelah segi kita pun tak terfikir. Antara tapi itulah antaranya kita nak bagi tahu kalau nak buat surprise dekat isteri ke suami ke, tak kira lah. Macam abang ni tapi memang ekstra. Ini memang ekstra lah. Kita tengok video dia pun kita pun wow.
2: Betul.
1: Biasa mula-mula tu ada iklan ataupun apa movie-movie akan tayangkan akan datang. Tapi sekali ni dia punya wife punya video yang terpapang makan apa 2-3 minit juga. Dia punya durasi tu kan.
2: Comel lah. Bagi saya kalau saya disurprisekan macam tu, saya lebih appreciate lah. Sebab dia bukan setakat boleh mengembalikan spark yang ada, tapi dia boleh menguatkan lagi rasa cinta yang ada.
3: Membara-bara. Tapi kalau saya malu. Ramai-ramai nak tengok muka kita kat depan wayang tu. Tapi sweet. Kita boleh tengok dekat situ kebahagiaan pasangan tersebut. Kakak tu pun rasa memang happy. Ini kalau sampai malam tersenyum je. Hidup pun senyum.
1: Jangan mengigau sudah. Okay, jadi jangan belum lagi tengok, boleh tengok video kami di Facebook KFM. Boleh komen juga kejap lagi. Kami bacakan komen-komen daripada anda. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan Syihah Zikir dengan Ewa untuk anda. Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Terima kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz segala family baru KL dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Baik, tadi video tular pertama kita kongsikan kejutan istimewa untuk pasangannya. Seorang abang ni dia buat kejutan dalam panggung wayang, memang show-showit orang kata.
3: Okey, dan nak bacakan komen terus lah. Ini kiriman daripada netizen-netizen kita ni. Antaranya Huda katanya, kepada bakal boyfriend Dan katanya, tolong jangan buat macam ni ya, Dan malu.
2: Saya pun tak nak malu.
1: Itulah sebab ramai orang kan. Ada juga daripada Lokman Hakim katanya, teringin nak buat macam ni kat ibu, tapi itulah mesti mahal kan.
2: Ya, keras harganya. Okey, ni komen daripada Juan. Dia kata kalau kena tinggal juga, tak tahulah nak kata apa.
3: Cuba.
2: Tak ada rezeki. Tak ada rezeki namanya.
3: Itu orang kata menjaga jodoh orang lain kan. Okey, dan seterusnya kiriman daripada Yin pula katanya, seorang wanita bahagia, seluruh wanita turut merasakannya.
1: Betul. Dan ada juga komen yang terakhir daripada Holik, katanya effort sebenarnya seorang lelaki demi melihat wanita tersenyum gembira.
2: Itulah orang kata, perhubungan tu nak dijaga. Dia tak nak apa, perhubungan tu mendator je. Dia nak dah segala timbulkan rasa-rasa cinta bibit-bibit. Mungkin kalau dah bercinta selama 15 tahun, nah, macam mana nak membangkitkan rasa cinta tu? Ini tak boleh lakukan.
1: Kalau orang sekarang panggil benda tu spark.
2: Spark. Bukan orang sekarang, orang dulu pun saya panggil juga spark. Spark motor tu.
3: Kamu boleh dah spark motor
2: Tapi spark motor tu.
3: Tapi benda ni memang kata kos dia agak tinggi lah kan. Kalau tak boleh buat dekat pengwayang pun tak apa. Buat dekat tempat lain pun tak apa.
2: Betul.
3: Kedai Aceh ke kan.
2: Beli barang basah.
3: Kan ada cakap ada TV. Kat TV tu. Kita boleh barang basah, keluar kat TV.
2: Jom pergi kedai Aceh jap.
3: Okay, itu selesai untuk video yang pertama. Okay. Dan untuk video yang kedua pula, ini pula mengenai abang ni. Punya dia nak swipe kad tu, touch tapi kenapalah tak tolak apa kredit dia kan.
1: Kad yang di touch tu merupakan satu kad yang kita selalu guna kalau kita pergi petrol pump tau. Kita nak collect point.
2: Membership card lah. Dia punya confident tu lama pula tu, dia touch dekat tempat
3: nak bayar tu kan,
2: terminal kad tu kan. Baru yang dia perasan sampai orang tu bagi tahu kan, pekerja tu bagi tahu salah kad.
3: Itu biasa berlaku sebenarnya, sebab bila banyak kad ni, sometimes kita pula otak pula melayang fikir benda lain. Itu yang kad lain yang keluar tu. Yang tu pun lambat sangat menegurnya. Dekat 2 minit saya tengok video tu, barulah ditegur.
1: Kawan dia sempat record masalahnya. Tegurlah dulu kawan tu.
2: Kawan pun nak buat konten.
3: Tata marketing. Okey, yang belum tengok lagi, boleh tengok dulu video tu, itu di Facebook kami. Okey, tapi jom dengarkan dulu lagu persembahan Arda Johari ini, Warkah Untukku, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Alamak, tersilap kad pula.
2: Aduh.
1: Nak touch kad untuk bayar kan untuk kad debit tu. Tiba-tiba terletak pula kad petropam.
2: Biasalah tu, kad banyak. Kadang kita tergesa-gesa nak cepat rushing kan, tersalah kad. Dan macam video yang kita yang kedua ni lah. Abang ni, dia nak bayar beli makan mungkin. Tapi salah swipe kad lah kan. Pam tak boleh kan. Dia kan apa, duit kena scam ke apa. Hilang rupanya kad yang salah rupanya.
1: Ya, yang collect point tu. Mana tahu boleh collect point lepas tu bayar guna card point tu.
2: Hoi, pandai dia semua tempat dia nak collect point eh. Okey, baca kiriman. Ini kiriman daripada netizen kita ni. Iaitu kiriman daripada siapa ni? Fatin. Okey, Fatin katanya, ingatkan saya seorang je pernah jadi macam ni.
1: Jadi ramai lah. Jadi ramai yang tu silap card kan. Sebab kat dompet kita ni kadang-kadang bukan satu card je. Ada 2-3 card.
3: Okey, ni komen daripada Char. Dia kata, mak saya lagi rare pakai kad SIM card. Oi, kad SIM card.
2: Kecil betul tu.
3: Kad SIM card tu kan sebelum dia patahkan SIM tu kan ada.
2: Yang besar tu baru belilah. Tak guna lagi ni.
3: Okey, simpan.
2: Okey.
1: Ada juga daripada Payit katanya, pernah kena situasi macam ni. Termasuk IC dalam mesin ATM. Patutlah saya tekan pin, reject rupanya IC.
2: Nasib baik reject je. Ada juga yang terus telan tau. Telan masuk kat dia terus telan je kat tu. Tunggulah.
3: Nasib baik dia perasan kan.
2: Kan, okey. Dan seterusnya kiriman daripada Jun Daud katanya, saya pernah nak bayar tapi guna staff tag. Penatlah jadi macam ni. Wah, lagi dahsyat. Staff tag dia berkuasa. Boleh bayar kat mana-mana.
3: Awak yang salah, awak yang penat.
1: Sekarang ni kan, apa yang saya baca di thread semua kan, ada diskaun tau untuk pejabat awam. Untuk beberapa kedai ada mall dapat diskaun.
2: Diskaun apa tu?
3: Tunjuk saja aplikasi kita Hermes. Ada beberapa kedai, kalau kita nak dapatkan diskaun, kita tunjuk kita pejabat awam melalui aplikasi Hermes. Kalau pejabat awam kita ada Hermes kan. Buka aja, tunjuk dekat pekerja kedai tu, kita akan dapat potongan harga. Ikut kedai lah.
2: Okay.
1: Jadi benda ni menarik. Kat mana lepas ni kita nak pergi makan?
3: Saya tahu kat mana. Nanti saya bagi tahu Azwan dengan Kulin. Kedai mana yang boleh.
2: Pastikan boleh guna Hermes eh.
3: Hermes tu boleh dibuka. Boleh guna.
1: Jadi itu dia video tular kita yang kedua. Dan kita nak ke video tular yang ketiga, berkenaan dengan rakyat Malaysia kita ni kan. Memang dah berwibawa. Lepas tu sopan santun.
3: Lagi?
1: Lepas
3: lagi,
1: tu
3: lagi, lagi,
1: cantik.
3: Up lagi.
1: Kan?
3: Okay. Mengikut peraturan.
1: Okey, video tular kita yang ketiga ni berkenaan dengan rakyat Malaysia beratur nak naik bas. Kita tak ada nak berpusu-pusu, nak berebut, tak ada. Kita teratur ikut peraturan kan. Baguslah sebenarnya.
3: Itu salah satunya beratur. Tapi saya ada pengalaman naik kenderaan awam ni. Sekarang ni rakyat Malaysia bila dia turun bas, dia ucapkan terima kasih kepada pemandu bas. Terima kasih bang. Turun. Memang itu dah dijadikan, dah normalisekan lah
2: rakyat Malaysia. Sebab benda ni bukan baru kan. Kalau kita perasan daripada kita sekolah rendah pun dah ada ajar dah ada adab macam ni kan. Nak masuk kelas pun beratur. Lepas tu keluar kelas, terima kasih cikgu. So kita gunakan perkara ni di mana-mana saja.
1: Lagi satu yang dekat LRT ataupun kita nak naik eskalator kan. Bahagian sebelah kiri ni adalah orang yang tak mendaki. Dan sebahagian sebelah kanan ni adalah orang yang nak cepat naik.
2: Di jalan lah.
3: Terima kasih kat setiap orang.
1: Tak ada.
3: Ingatkan kita cakap terima kasih kat setiap orang yang bagi laluan tu.
1: Tapi kita dah peka dan cakna lah. Kalau nak laju kat kanan, yang nak bersantai-santai dekat kiri.
3: Betul.
2: Okey. Baik, jadi yang belum lagi tengok, boleh tengok video itu di Facebook kami KLF ini baru KL. Kejap lagi kami bacakan komen daripada anda. Tapi jom dengarkan dulu Iman Troy dengan Nang untuk anda. Runtak pagi KL.
3: Ini baru KL.